0: aja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini, tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Oh iya mbak.
1: Es dawet satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya anak agung Ngurah Agung Abimanyu, kepala kantor PT Jasa Raya Persero wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini, tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: suara laki-lakinya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Presisi. Saya Kombespol Aaron Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang untuk lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Podcast. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Presisi. Saya Kombes Pol Aron Dunarji, SIKM SI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan dukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
1: Kenal mau tuh Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih

0: family, live or die with Los Angeles.
1: Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase. Dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 Event.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya anak agung Ngurah Agung Abimanyu, kepala kantor PT Jasa Raya Persero wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana

menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

COVID-19 tidak hanya merenggut korban nyawa penduduk Indonesia, namun juga berdampak langsung terkikisnya hutan Indonesia. Sepanjang 2021 saja, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hutan Indonesia berkurang sebanyak 29 juta hektar. Hal ini dikarenakan gerak masyarakat yang terbatas. Sementara, di saat yang sama, aktivitas perusahaan terus berkembang. Alih fungsi lahan menjadi momok mengerikan terhadap keberlangsungan hutan di Indonesia. Jika terus dibiarkan, akan tiba saatnya kita menebang pohon terakhir di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Bantal, payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busetir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: masalah terus ya.
1: Aduh dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Jawa Timur yang tengah menjadi perbincangan
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iya.
0: Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic 90 dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilher, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Station. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai berdua

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100.000 ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kill the years on one hand, we've been

Roh 28 kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 28 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: ya? Oke, kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh, see you ya.
1: Kita, Pak.
2: Duh.
1: Anak kita.
2: Sabar.
1: Anak kita.
2: Sabar.
3: Ini prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
1: Sound.

0: attached. She on a molly, she about to collapse. I'm from the mud, so you know I adapt. You was a bitch, you ain't getting no doubt. Gotta know my nigga blow in the trap. Might hit the block and just shoot me some cross.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: Pro 2 Jakarta, Tomatro Bayi Kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry Hani, hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Semuanya, Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
1: ini gimana nih? Agar ada mendung.
0: Iya.
1: Ini juga katanya gempa di 12.000.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya.
2: Cantik.
1: Iya, karena dia gua ganteng bawaan dari orok katanya. Oke, gitu kan.
2: Sertifikat kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Ya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.

0: banyak kejadian. Nah ini kita harus ngobrol, okay, apa yang senengnya, apa yang nggak seneng.
1: Oke. Okay.

0: natin sa quiz.
1: Khusus buat trainer Ruiz.
2: Oke, nah Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
1: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue nggak tahu pasti.
0: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
1: Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
2: Oke.
1: Okay. Musik, aku udah buat album tuh.

0: Indonesia untuk single. Wow. Balik lagi
1: Indonesia.
0: Indonesia jadi soloist juga.
1: Oke. Okay.
0: Sampai di Indonesia soloist, tanggalnya jalan lagi. Masuk ke band lagi.

0: panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. Jangan okay. COVID kemarin. Tapi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama apa, Beb? Sampai sekarang nih, yaudah, kita solois aja.
0: Solois ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
1: Kayaknya gak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini? Oh.
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu.

0: sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh, luarin kejayaan.
2: Masih beli minyak aja.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede,
0: billboard dulu. Oke. Iya.
1: Udah tuh minuman keras termasuk dulu tuh.

0: sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak banget. Kelas-kelas Aceh, Natun, Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di sini.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik tanah gitu,
0: buka baju. Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Itu pakai ayam hitam.
0: Waduh. Bawanya retor. Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
1: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Aku mau hidup normal lah gitu kan. Mm-hmm.

0: akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya band, terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Sini dari band.
0: Oke.
1: Band itu sampai ada 3 tahun kurang lebih.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Berarti udah sempet bikin.

0: itu ada cerita unik gak bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih banyak kepada, this is fight, fight gitu.
0: Oh, fight. Oke, okay. Apa tuh?
1: Kita harus

benar. Terus memang cara kita berkomunikasi, gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan filter yang baru, kita menyesuaikan, ngomongnya menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini,

0: beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi, beradaptasi, okay. Beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, faktornya, levelnya gua 80, mereka 30 aja.
0: Oke. Okay.

0: ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, oke, oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Om Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh, sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya Bang, kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih Bang, apa ya, perasaannya gitu?
1: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah, aku kan orang tipikalnya mungkin bisa
2: tahu.
1: Artinya itu
2: udah kan bahasa Medan ya.
1: Iya. Jadi gue seceng-ceng banget lah gitu.
0: Okay.
1: Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.

0: Malaysia. Yeah. Oke, okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
1: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
1: Setahun tuh di sana, balik pulang balik pulang balik rilisnya. Enggak rilis.
2: Sampai sekarang.
1: Kenapa
2: gitu?
1: Depan

0: masih produsernya mereka keluar satu single di Naga Sumatera.
1: Oke.
0: Itu juga temperamental. Di saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
2: Maksud arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
0: Nggak mau, maksudnya keluar.
2: Oke. Okay. Oh, iya.
0: Karena memang ya gua fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah BK-nya kurang atau saya terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah nge-band lagi. Band lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
0: Beda orang lagi.
1: Oke.
0: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya. Kayaknya ya.
0: Sampai kok kemana ya? Kok mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
2: Ada nggak di

0: setelah pulang dari yang dari negara sekuler itu,
1: iya,
0: gue udah sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah, ini penting nih teman-teman musik planners Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang.
1: Yeah.
2: Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya. Kan?
0: Seperti itu yang aku ngerti. Hanya sistemnya ini. Semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
0: Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakan lego, ya secara ini gue pasti lihat tuh. Ah ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola
2: sebelumnya ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja. Ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
0: Maksudnya
1: iya.
0: Mungkin pembelajaran rombak sistem kan, atau harus ada edukasi lebih kan kepada setiap pelaku industri ini kan?
2: Ya.
0: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, ingin karya gue ini diterbit sebaik mungkin.
1: Iya.
0: Ya? Ini mau kemana gitu kan? Dari marketnya,
2: goalsnya apa?
0: Ya kalau rilis ini besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Gitu kan?
2: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri melihat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu menjadikan materi ini itu bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan disuruh diapain di lagunya, mau ditaruh di talase mana, oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang tentu hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Bayang dong kalau lagu lu olah lagu gua rilis hari gini di antara sekian
0: ribu tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gua olah penyanyi ini ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia. Terus dia mau suruh, dengar dong di Spotify dikasih.

0: bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di berada manapun.
1: Oke.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Betul. Oke.
0: Gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Oke.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa. Dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Jangan ya harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus kebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Rasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga. Enggak,
1: ya. Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
1: Oh, we are straight. Betul.
0: Karena tanya gini, yeah. Kan sekarang lu solois lu kan?
2: Iya. Yeah.
0: Tapi lu solois juga gak pribadinya?
2: Nanti
0: jawab di seksi berikutnya.
1: Iya, dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: yeah,
1: mulai dari
2: 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah?
2: Yes.
1: Betul. Oke, ini gimana diceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau

0: gagal move on dengan cinta-cinta.
1: Aduh.
2: Jadi ya,
1: galau ya. Galau ya.
2: Denger ya.
0: Ini kan mungkin dia punya apa saya pinjam giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
0: Ini lagu punya Hugs

0: bertanya tentang bagaimana sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
1: Iya.
0: Kalau beli bahasa bahasa kita, gue udah pernah mencintai. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh,
0: suka-suka galau.
1: Iya.
0: Kan? Ada sedikit aing di sana. Baik. Tapi kadang kita, cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana.

0: Oke.
1: Iya.
2: Jangan lagi.
1: Enggak dong.
2: Lu enggak kan?
1: Enggak dong.
0: Satu aja.
1: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini, kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini, kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke, berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Aku rasa lagu ini juga ya, aku pernah juga ngalami.
0: Oh, relate.
2: Ya, banyak orang ya.
1: Ya udah. Kalian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Gue guide dan cara gua bernyanyinya itu udah suaranya begini. Oke, okay, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya nggak susah-susah banget, agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksi?
1: Paling nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetik paling 1 jam.
2: Bukan satu sip loh?
1: Iya satu.

0: bumi sendiri udah ada apa belum bang?
1: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk Soul Wish yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini? Oke.

0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikuti.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 bawah, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
1: Maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya? Cepat, gak, lempeng
1: terlalu
0: aja,
1: cepat
0: gitu.
1: Juga.
0: Terlalu cepat ya. Juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nya itu malam-malam ini jam 10-an. Tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalor gitu.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Oh.
2: Bagi gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman sepertinya malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar benar-benar ya, sampai doa itu ya kayaknya ya. Sampai doa benar-benar benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau
1: masih rencana? Proses sih sebenarnya Bang Ren sendiri.

0: Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop, atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini
0: pak? Iya, kalau gue sih
1: pandangannya, kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue berubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: iya,
0: K-pop ya. Atau hipdut, atau hipdut.
1: Gak serius mas. Kira-kira cocok nggak suara gue?
2: Cocok
1: nih sebagai you as a producer.
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana-gimana, ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di pungut.
0: Aduh. Udah mateng di pungut.
1: Iya. Aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ya. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang musik-musik mainstream ini pasti.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama. Tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Tapi juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Iya.
1: Saya aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Bahasa
2: reaksi dan kita mencoba
0: betul
2: sampai di titik mana urusannya nanti di mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah
0: ya. Oke.
1: Kalau misalnya mas lu sebagai produser juga, gue mau tanya nih gue sekalian di sini, kalau dengan musik vokal karakter gue begini just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah cocok banget lah pasti. Kalau lu nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain gue itu.
1: Iya benar. Maksud gue itu lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu ya.
0: Masuk apa enggak nih bang?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Oke.

0: Wah, kita tungguin aja nih next project-nya bareng ya Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musik premier ini. Tunggulah gebrakan-gebrakan kita.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar. Salah paham dan salah tadi.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: itu nulis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olat ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin nih?

0: tengah buru binang orang Medan kan.
1: Oh iya.

0: ngikutin sosial media mulai nih bang? Ada sosial media?
1: Aktif nggak nih?
0: Aktif.
1: Sekarang aktif.

Yeah.

sukses terus dari lagunya Mas Mungkinkah dan Mempro 2 masih baru wajib di Sore Ceria Weekend.

0: anak aja. Kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
1: Adik.
0: Kakak.
1: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
2: Pagi, Mbak Mira.
1: Mbak Asti. Mau kemana?
2: Biasa. Mau ke pasar.
1: Oh.
2: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
1: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
2: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
1: Justru itu. Saya ingin mereka belajar sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 70 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, ranjungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.

library.nre.co.id. Audio Library Application. Lo belum terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai by the RRI Network.

Sore ceria di teman pro 2, pernah gak sih kamu berhadapan dengan orang yang suka mancing emosi? Ini memang bisa nguras energi ya, terutama ketika perkataan atau sikap mereka tuh terasa nyebelin banget gitu ya. Nah, kalau misalnya gak dihadapin dengan bijak, situasi tersebut tuh dapat memicu pertengkaran dan membuat suasana makin gak nyaman. Namun teman pro 2, orang cerdas tuh gak selalu membalas perkataan atau sikap yang menyebalkan dengan cara yang sama. Sikap orang cerdas itu sangat saat ngadepin orang menyebalkan itu tuh justru cenderung bertujuan untuk menahan diri, mengendalikan respon, terus memahami situasi sebelum mengambil tindakan. Dengan kayak gini ya, mereka tuh dapat menentukan cara ngadepin orang yang bikin emosi dengan lebih efektif tanpa memperburuk keadaan atau nguras energi secara berlebihan.

Pro 2. Yang pertama, mereka bakal menetapkan batasan yang jelas. Orang yang suka ngeluh dan selalu berpikir negatif, cenderung terus berfokus pada masalah tanpa berusaha cari solusi. Mereka tuh juga sering sih ingin pengen banget gitu ya, orang lain ikut mendengarkan dan membenarkan keluhannya agar merasa lebih baik gitu. Karena ini nih, karena mereka ya nggak ingin dianggap nggak peduli atau kasar. Banyak orang akhirnya tetap mendengarkan ya, walaupun terlalu lama ngadapin keluhan kayak gini, itu bisa membuat suasana hati ikut jadi negatif ya. Untuk ngindarin ya nih teman Pro 2, kamu perlu untuk menetapkan batasan dan jaga jarak kalau misalnya diperluin. Salah satu cara tuh adalah dengan menanyakan gimana sih mereka berencana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pertanyaan tersebut itu dapat membuat mereka berhenti ngeluh atau mengarahkan pembicaraan ke hal yang lebih produktif nih untuk menyelesaikan ya teman Pro 2.

0: saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri

Setiap orang memiliki cita-citanya sendiri. Baru-baru ini, sebuah survei dilakukan oleh Remitly mengenai pekerjaan apa yang sekarang banyak dicita-citakan. Uniknya, setiap negara memiliki pilihan masing-masing terkait profesi yang dianggap menjanjikan. Temuan itu pun mengungkap 20 pekerjaan impian teratas masyarakat dunia. Cukup mengejutkan, pilot ternyata memuncaki daftar sebagai profesi paling diinginkan berdasarkan pencarian How to Be A di mesin pencarian Google. Survei juga mengungkap profesi apa yang paling banyak diinginkan di setiap negara berdasarkan data Google. YouTuber disebut sebagai pekerjaan yang banyak dicari di Indonesia. Tapi bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Jepang dan El Salvador juga tertarik menjadi seleb YouTube.

ikut terseret ya dalam kekacauan emosi. Ngadepin orang yang sulit memang bisa nguras emosi ya. Terutama nih ketika perilaku mereka nggak masuk akal. Namun teman berdua makin gak rasional seseorang, itu makin penting untuk nggak ikut terbawa emosi nih. Alih-alih nyoba memenangkan perdebatan dengan cara mereka, jaga jarak secara emosional dan hadapi situasi dengan tenang berdasarkan fakta ya. Dengan kayak gini nih, kamu gak mudah terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Terus nyadarin saat emosi mulai terpancing. Kamu perlu ya nyadarin emosi yang sedang kamu rasakan agar gak mudah terpancing oleh orang lain nih. Ketika menyadari emosi kamu mulai tersulut, jangan terburu-buru bereaksi. Beri dirimu waktu untuk menenangkan diri, menata pikiran,

dan menentukan respon yang paling tepat. Nah, dalam menghadapi rekan kerja yang memiliki pola pikir nggak masuk akal, misalnya ya, kamu nggak selalu harus langsung meluruskannya. Terkadang nih cukup senyum dan ngangguk aja nih. Jika situasinya memang perlu ditangani, gunain waktu yang ada untuk memikirkan cara terbaik agar respon kamu tuh nggak justru memperumit keadaan teman pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

orang yang mudah kaget, bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan, beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.

Ya, teman Pro 2FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita akan ikuti judge musik ya, dan nanti ada sore ceria belajar Sumba di jam 19 nih. Stay di Pro 2 FM.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Sampai jumpa di video selanjutnya.

kita cari tahu? Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selanjutnya grup idola Indonesia Nona beranggotakan Baila, Khas, Kristi, dan Esther merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Bertepatan dengan Hari Radio Nasional pada 11 September 2026 menjelang album debut mereka Island Girls yang dijadwalkan rilis pada 18 September. Info Pro 2. Info selanjutnya teman Pro 2, PT Waskita Karya Persero Tbk menyampaikan bahwa jadwal operasional moda LRT Jakarta fase 1B rute Manggarai Velodrome masih belum dapat dipastikan karena menunggu hasil keputusan proses uji coba. Direktur Operasi Waskita Karya Paulus Budi menjelaskan bahwa sebelumnya pihak memang sempat menyampaikan informasi mengenai rencana operasional terbatas, tetapi jadwal tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

Seperti biasa ya, pastinya gue bakal puterin lagu-lagu yang enak buat di jalan malam hari ini. Pastinya juga gue akan ngasih info-info yang menarik. Dan buat lo yang pengen gabung sama gue, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan nanti kita bakal ngobrolin apa yang seru-seru kira-kira. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 ya, langsung aja.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Aminuddin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast atau Pom Pro 2 yang dibawain Tulus ini bagus banget sama Erwin Gutawa. Dan andai kalau misalkan lu bisa mulai dari sekarang belajar teknologi, supaya apa? Supaya nggak kayak gua ketika ada masalah atau problem sama teknologi, walaupun gua Gen Z ya, tapi gua tuh nggak sepenuhnya tahu tentang update tren teknologi yang lagi trending gitu sekarang gitu ya. Itu ternyata perlu banget dan penting banget menurut gue, apalagi kedepannya itu zaman AI, zaman edan, benar gak sih kalau kata Romo Irama ya? Dan kemarin baru aja nih ada interview yang bikin warganet lumayan heboh gitu ya. Jadi ada mantan researcher Anthropic dan OpenAI Jacob Kaysen akhirnya menjelaskan kekhawatirannya secara langsung kepada lewat CNN, lewat

aja gitu ya. Dan Kozon juga menyoroti kemungkinan recursive self-improvement ketika AI mulai digunakan untuk melakukan riset dan mengembangkan AI itu sendiri. Kalau siklus ini terjadi, menurut dia, bisa muncul intelligent explosion yang membuat AI berkembang semakin pintar tanpa keterlibatan manusia itu sendiri, hingga akhirnya jauh melampaui kemampuan kita. Aduh, ini sih menurut gue kacau sih. Dan yang gue tahu kemarin ChatGPT juga baru meluncurin versi dia yang baru, dan itu dia bisa bikin kayak mock up atau mungkin prototype dari codingan gitu ya, yang ngejelasin kalau yang gue lihat adalah anatomi manusia dan sedetail itu teman Pro 2. Tapi dari sisi lain, kalau misalkan kita lihat ya, sisi positifnya adalah mungkin dari dunia pendidikan bisa dibantu gitu ya. Jadi bisa membantu dunia pendidikan. Tapi dari sisi lainnya, kita nggak tahu nih AI ini ke depannya bisa berkembang sendiri atau mungkin bahkan nggak bisa kita kendalikan. Menurut lu gimana nih? Konspirasinya lumayan seru nih kalau kita bahas AI. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Siagian Fit Okin nomor 2. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal lagu ini, pasti yang kebayang adalah ketika lo ketemu orang atau mungkin lo kenalan dari sosial media, pas ketemu offline atau mungkin pas ketemu langsung, meet langsung, kok kayak beda, nggak kayak di foto gitu kan ya. Ada yang pernah nggak? Atau mungkin lo jadi salah satu korban dari kefakean Instagram atau mungkin sosial media atau Mampro 2? Dan paling sering sih Instagram ya, karena Instagram tuh kayak nuntutin kita buat estetik. Gak tahu gue dari mana itu kamusnya atau mungkin pakemnya gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang main Instagram itu mereka menuntut diri mereka estetik di postingannya gitu ya. Dan menuntut mereka juga ada beberapa yang mungkin berbeda sama kehidupan aslinya tuh juga ada gitu ya. Tapi jangan sampai ya, karena lu pengen kelihatan okay, pengen kelihatan dianggap sama teman-teman lu atau mungkin mutualan lu di Instagram kaya atau mungkin okay gitu ya, atau mungkin fancy gitu ya, sampai-sampai lu kelilit utang, pinjol dan lain-lain. Karena itu lagi rame banget sama Mampro 2, gue lihat kasusnya sekarang tuh mereka tuh pengen gaya-gayaan tapi gak pakai duit mereka sendiri, entah pakai duit orang tua atau mungkin minjem temennya gitu kan ya. Itu mungkin ada yang pernah ngerasain, gue jujur pernah, aduh. Ya menurut gue sih kayak kalau misalkan lu nggak ada duit gitu ya, atau mungkin belum ada duit, lu bisa nabung atau mungkin lu bisa tahan jajan lu yang mahal itu, dan mungkin bisa sesekali aja gitu, jangan sering-sering kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan nggak ada duit dan nuntut gaya hidup lu yang hedon itu dan lebih memilih mengorbankan pertemanan gitu ya, itu sih menurut gue parah banget sih. Ada yang pernah relate atau pernah sama kayak gue, kayak dipinjemin duit nih tapi buat dia gaya-gayaan kayak gitu teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Kisah Cinta Laura atau Mompro 2. Kalau misalkan lu pengen dengerin lagu yang kayak tadi, upbeat ya atau Mompro 2 di malam minggu ini, nanti bakalan ditemenin bareng Ocit di Break the Beat malam hari ini atau Mompro 2. Jadi tenang aja, yang mau seru-seruan di jam 9 malam nanti gue bakal hibur lu dengan Break the Beat. Dan pastinya playlistnya udah gue siapin, jadi tenang aja ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal malam minggu ya, ini kira-kira lu pada kemana nih? Soalnya malam minggu ini nih, gue liat-liat ada pertandingan Persija melawan Persib di GBK. Yang kayaknya nih kalau setiap pertandingan ini nih, pasti kayaknya tuh rame banget jalanan, rame banget GBK ya apalagi ya. Dan pastinya kayak, mungkin kalau misalkan lu sebelumnya punya rencana lari di GBK gitu ya, akhirnya memutuskan untuk dilari karena takutnya keramaian gitu ya, lu bisa pindah larinya mungkin ke Monas atau mungkin ke Lapangan Banteng. Tapi Lapangan Banteng juga ada acara juga teman Pro 2. Atau mungkin lu punya rekomendasi tempat lari selain GBK di Jakarta, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2, siapa tahu gua bisa lari di sana teman Pro 2.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ayo 90,9 Prada Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 Formasi 20 waktu Indonesia Barat ya, untuk hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Ada Nia yang bakal menemani teman Pro 2 sepanjang malam ini sampai nanti formasi 12 malam ya. Tapi hari ini aku happy banget ya, malam minggu rame banget di sini. Biasanya aku sendirian, tapi kalau malam ini rame banget ya, karena memang kita lagi ada RRI Fest ya, berkolaborasi dengan Jambi Night Culinary ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya yang mau malam mingguan kesini, bawa keluarganya, bawa pasangannya, bawa sahabatnya, bawa temennya, bawa sepupunya, boleh ya. Jangan lupa bawa uang. Malam ini lupakan dulu diet teman Pro 2, karena banyak sekali tenan-tenan yang bisa kalian mampiri ya, untuk melihat apa-apa aja yang mereka jual, karena kayaknya menggiurkan sekali ya. Karena kan ya nanti juga rencananya ada keinginan untuk berkeliling malam hari ini untuk jajan ya. Kita lupakan dulu sejenak yang namanya diet, dan alhamdulillah juga Jambi ini mulai membaik ya, mudah-mudahan hujan secara rutin ya bisa mampir ke kota Jambi dan tentunya di seluruh tempat-tempat yang terdampak karhutlah nih ya. Dan karena memang untuk beberapa hari kemarin, kalau nggak salah 2 harian ya, itu hujan Pro 2, walaupun memang dengan intensitas yang sedang lah ya, dan itu bisa membuat udara kita khususnya di kota Jambi itu lebih baik lagi ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya teman Pro 2, yang jelas nanti bakal ada informasi yang bakal Nia share, dan pastinya jangan lupa untuk mampir ke RRI Telanai di depan kantor gubernur. Pas banget di halaman RRI ini lagi ada RRI Fest pastinya, dengan berkolaborasi barengan sama Jambi Night Culinary. Bakal seru banget kegiatan malam hari ini, dan ini juga bakal ada pembukaan nantinya untuk bazar malam hari ini ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Roda Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk malam hari ini, teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya di malam minggu ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, teman Pro 2 ya. Oke, dan pasti juga masih dalam suasana memperingati Hari Radio Nasional, tepatnya untuk Hari Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi malam ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sederhana tapi mungkin punya banyak kenangan untuk kita semua, teman Pro 2 ya. Apalagi anak-anak di tahun 90 atau 80-an lah, teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang radio itu sebagai hiburan anak sekolah dulunya. Sampai sekarang mudah-mudahan sih iya ya. Mudah-mudahan ya. Coba kita ingat-ingat lagi, teman Pro 2, kayak dulu tuh kayak pernah kalian pernah gak sih kalau radio tuh jadi teman kita sebelum berangkat sekolah, atau teman sarapan, teman perjalanan, atau bahkan teman saat mengerjakan pekerjaan rumah atau PR deh. Dan yang paling ditunggu tentu ketika lagu favorit itu tiba-tiba diputer ya. Belum lagi kalau misalnya request lagu dan titip salam. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin mau request lagu, titip salam untuk malam hari ini boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090. Kita bakal buka WhatsAppnya untuk malam hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request atau kirim salam untuk seseorang yang mungkin juga sama-sama mendengarkan kita malam hari ini ya, boleh langsung aja WhatsApp di 08 11 743 9090. Sedikit cerita untuk pengalaman aku ketika di masa sekolah dulu ya. Ini benar sih, kalau radio adalah sebagai hiburan anak sekolah, karena memang benar-benar pure banget aku tuh kalau bisa dibilang dari pagi ya, terus pulang sekolah itu masih ngeplay radio. Jadi aku pernah juga waktu itu kayaknya tuh masa-masa SMP atau SMA, aku lupa ya. Jadi kayak pulang kampung gitu kan, tapi tetangga tuh kayak langsung bilang, boleh pinjam radionya nggak? Oh oke gitu. Nah ketika aku balik lagi ke rumah, hal pertama yang aku ambil datangin tetangga itu ya mau ngambil radio, teman Pro 2. Karena kalau misalnya gak ada radio tuh ngerasanya kayak sepi banget gak sih? Ya kan? Jadi kayak harus ada suara-suara dari penyiarnya atau musik-musik yang diputerin sama penyiarnya itu bisa membuat kita kayak termotivasi atau bergerak lah ya, jadi gak mageran gitu tuh Pro 2 ya. Walaupun kayaknya capek banget kan baru pulang mudik gitu, tapi kayak harus banget mendengar hiburan dari radio saat itu tuh Pro 2 ya. Jadi kalau misal dibilang radio tuh punya sesuatu yang berbeda, kalau aku bilang sih iya. Karena pertama kayak suara penyiarnya yang terasa masih seperti teman kita. Terus ada kejutan karena kita gak tahu lagu apa yang akan diputar berikutnya ya. Dan ada rasa senang ketika nama kita disebut lewat udara. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mau aku sebutin namanya untuk malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp aku ya di 08 11 743 9090. Kamu bisa cerita untuk malam hari ini, mungkin ada pengalaman ceritanya di masa lalu ya, ketika radio ini menjadi teman saat kamu sekolah dulu. Boleh banget teman Pro 2 untuk malam hari ini ya. Akhirnya kalau gitu kita bakal nostalgia sedikit ya, tapi juga bakal ngobrol tentang generasi sekolah sekarang juga ya. Yang pastinya aku berharap radio tuh masih bisa menemani anak-anak sekolah ya. Entah itu waktu di tahun 90-an atau di tahun 2026 ini. Nah, ini juga salah satu lagu yang lekat banget dengan radio teman Pro 2 ya. Siapa sih yang gak tahu dengan Sheila on 7 ya? Siapa sih yang gak tahu? Nah, walaupun memang kayaknya banyak yang merasa lagu-lagunya Sheila on 7 ini relate banget dengan kehidupan kita sekarang ya. Tapi ini juga ada yang relate dengan radio ya. Langsung aja kita puterin satu lagu dari Sheila on 7 dengan radio.

0: saudara, demikianlah sebuah teman tuli.
1: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Untuk malam hari ini Tumpang Pro 2 ya, masih bareng sama Nia untuk dijaga malam. Jangan galau malam-malam nih. Buat Tumpang Pro 2, aku masih menunggu untuk WhatsApp dari kalian semuanya yang mungkin malam hari ini mau request lagu atau juga mau kirim salam untuk seseorang yang mungkin malam hari ini gak bisa tersampaikan salamnya. Mau WhatsApp tapi kayaknya gimana ya? Boleh langsung aja WhatsApp aku ya. Oke, ngomongin tentang radio jadi hiburan anak sekolah nih Tumpang Pro 2, ini kan masih dalam rangka hari ulang tahun Radio Nasional ya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin mau ikutan kayak kita flashback di masa-masa zaman sekolah dulu, mungkin kan radio ini menjadi salah satu bisa dibilang kayak kita tuh kalau misalnya nggak muterin radio tuh nggak semangat gitu ya. Jadi buat kamu yang mau cerita boleh banget ya. Dan masih juga, kalau aku sih memang radio itu menjadi salah satu hiburan yang nggak pernah jauh dari keseharian. Karena kayaknya dulu anak-anak 90-an tuh jarang banget nonton TV ya. Ini ceritanya punya TV atau enggak nih? Punya, tapi kayaknya ada waktu-waktu tertentu. Kayak Sabtu, Minggu baru ada kayak memang ada film-film yang kartun yang memang gak bisa ditinggalin. Tapi kayak kalau keseharian tuh biasanya tuh dengerin radio tuh Tumpang Pro 2. Nah jadi buat kalian semua yang mungkin juga sekarang ini yang tahu dengan lagu-lagu hits itu adanya di streaming-streaming ya yang lain gitu, aplikasi lagu-lagu gitu. Nah kalau dulu nih anak-anak remaja dulu itu tahu lagu hits itu dari radio Tumpang Pro 2. Jadi sebelum mereka kayak beli ini ya kayak MP3 gitu kan. Nah kita kayak ngisi handphone itu kan ada bakal harus ke mana gitu ya untuk mengisi handphone kita biar ada lagu. Nah lagu-lagu hitsnya itu dari radio ya. Dulu tuh lagu-lagu yang hits dari radio itu adalah lagu-lagu yang bisa dibilang chartnya teratas. Jadi semuanya ditungguin lewat siaran radio Tumpang Pro 2. Atau mungkin malam minggu ini yang mau request buat gebetan ya, nah itu juga bisa Tumpang Pro 2 ya. Karena ya kalau dulu tuh yakin banget bakal didengerin gitu. Nah itu aku ada di fase itu dulu. Jadi kayak kirim salam nih, penyiaran nyebutin nama kita gitu kan ya. Itu rasanya bahagia banget kalau misalnya ada media sosial ya dulu. Itu kayak story penuh dengan suara-suara dari penyiar radio. Nah dan masih juga dulu itu kita ada apa namanya ajang interaktif ya, jadi kayak bisa teleponan sama penyiarnya. Widih itu susah banget biar bisa diangkat sama penyiar, karena kan banyak yang nelpon gitu. Jadi ya siapa yang beruntung dia yang keangkat teleponnya gitu Tumpang Pro 2. Jadi harus cepet-cepetan ya sebelum telepon pendengar lain berhasil masuk duluan gitu. Dulu kalau lagi punya masalah atau pengen cerita tuh bisa curhat ke radio dengan nama samaran. Dan aku juga salah satunya ya. Aku tuh hampir itu ingat banget di tahunnya sih aku lupa, tapi aku waktu itu masih SMP ya. Jadi selalu nelponin alhamdulillahnya Pro 2 yang aku telpon sama Pro 2 untuk request lagu di setiap siang. Kayaknya itu emang by request sih ya. Jam-jam segitu ya. Nah, jadi memang kalau ada yang mau curhat tuh kayaknya ada jam-jamnya untuk curhat di udara teman Pro 2 ya. Oke, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk tapi belum bisa aku bacain untuk di sesi ini. Nanti kita bakal bacain cerita-cerita pengalaman dari teman Pro 2 yang mungkin radio menjadi salah satu hiburan ketika kamu sekolah. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

ada waktu luang untuk bisa berjalan bareng sama keluarga, ya boleh mampir ke RRI Temon Pro 2 karena di sini ramai banget dan aku yakin kalian gak bakal galau sih untuk malam hari ini ya. Tapi buat kamu yang mungkin sedang berada di rumah, yang lagi gak mau kemana-mana, atau mungkin lagi gak enak badan nih Temon Pro 2 ya, ya udah aku temenin aja untuk malam hari ini di Jaga Malam ya. Pastinya tadi kita masih ngebahas mengenai radio dan ketika radio menemani masa sekolah. Aku yakin banget yang lagi dengerin malam hari ini salah satunya juga menjadi pendengar radio ya. Dan masih juga Temon Pro 2, kalau bicara radio dan anak sekolah rasanya tuh gak bisa lepas dari musik ya. Ada lagu yang begitu kita dengar sekarang itu langsung membawa kita kembali ke masa kita sekolah, entah itu SMP atau SMA ya. Tiba-tiba ingat teman sebangku ya. Terus juga ingat pulang sekolah, ingat kegiatan kelas meeting, atau malah ingat seseorang yang dulu pernah bikin deg-degan. Ada pasti ya. Dan masih juga radio juga punya peran dalam menciptakan kenangan itu, karena kita tidak bisa selalu memilih lagunya sendiri ya. Walaupun kamu bisa request, tapi kayaknya gak melulu bisa kita pilih nih lagu-lagu mana yang kita suka. Nah, jadi Temon Pro 2 untuk malam hari ini udah ada WhatsApp beberapa teman yang masuk ya. Dan ini menjadi pengalaman-pengalaman. Ada Rina. Halo Kak Nia, selamat malam. Selamat malam Rina. Waktu masih SMA, radio itu hiburan utama. Jadi setiap pulang sekolah, aku selalu langsung menyalakan radio sambil ganti seragam dan makan. Dan yang paling ditunggu kalau lagu request saya itu diputar katanya. Rasanya senang banget walaupun cuma dengar nama disebut oleh penyiar. Sekarang kalau ingat masa itu jadi kangen Kak katanya. Kamu masih bisa kok Kak ya. Kamu masih bisa mengulang hal-hal itu ya. Jadi gak perlu dikangenin karena tiap hari nama kamu masih bisa kita sebutkan ya. Aduh ya. Dan ini juga ada Kak Deddy nih. Dulu waktu sekolah saya sering belajar malam sambil denger radio. Katanya sih belajar. Tapi kalau ada lagu favorit malah ikut nyanyi. Radio benar-benar jadi teman di rumah karena zaman itu belum ada YouTube dan Spotify seperti sekarang. Benar ya. Tapi sekarang ada RRI Digital Temon Pro 2 itu bisa ya. Kamu bisa mendengarkan lagu-lagu maksudnya kamu bisa mendengarkan radio di seluruh Indonesia. Kamu tinggal pilih mana kamu mau mendengarkan, Pro 1, Pro 2, Pro 3 atau Pro 4 di seluruh Indonesia. Misalnya nih, kamu itu adalah orang aslinya tinggalnya di Jambi tapi aslinya orang Bandung. Kamu rindu banget sama cara bahasanya orang-orang Bandung di sana. Kamu bisa mendengarkan Pro 4-nya RRI Bandung Temon Pro 2 ya. Atau mungkin kamu lagi di Jakarta nih, tapi kamu aslinya orang Jambi. Kamu rindu banget denger-denger gimana sih orang-orang Jambi gitu kan budayanya. Kamu bisa mendengarkan Pro 4 RRI Jambi Temon Pro 2. Kamu tinggal klik aja di aplikasi RRI Digital ya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak Deddy. Sampai sekarang kalau dengar suara penyiar radio rasanya langsung nostalgia ke masa sekolah. Aduh, ini nanti aku bakal muterin lagunya anak sekolah kali ya. Akhirnya kalau gitu, dan ini masih ada beberapa WhatsApp yang belum kan ya bacain. Nanti kita bakal lanjut lagi. Aku sedang mencari lagu anak sekolah ya, karena ini mengingatkan kita zaman-zaman sekolah. Ini aku muterin versinya Zara Leola, anak sekolah untuk malam hari ini buat Temon Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

pagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini, teman Pro 2, untuk dijaga malam, jangan galau malam-malam ya, karena memang topik utama kita mengenai Hari Radio Nasional ya, teman Pro 2. Jadi ini juga bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi memang kita melihat bagaimana radio bisa terus hadir di masa depan. Jadi kayak anak sekolah hari ini mungkin punya cara berbeda dalam menikmati hiburannya, teman Pro 2 ya, karena kita juga terus berinovasi mengikuti teknologi ya, dan mereka tumbuh bersama dengan teknologi digital saat ini. Tapi kebutuhan mereka tetap sama. Mereka ingin didengar, mereka ingin mendapatkan hiburan, mereka ingin menemukan sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan radio bisa menjadi bagian dari itu. Karena radio bukan hanya tentang frekuensi, radio adalah tentang suara dan manusia dibaliknya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk membaca WhatsApp yang sudah masuk untuk malam hari ini. Ada, oh gak ada nama ya, suka banget nih teman Prodo gak ada nama. Kak, mau cerita sedikit, dulu waktu SMA saya pernah request lagu di radio sekaligus titip salam buat teman saya suka. Oh, teman yang saya suka maksudnya. Deg-degan banget nunggu apakah salamnya dibacain atau enggak. Nah, akhirnya dibacain dong. Oke, besoknya di sekolah langsung jadi bahan ledekan teman-teman. Nah, ini kayaknya kamu sih enggak ini ya, namanya harus pakai nama samaran enggak sih, kayak inisial gitu untuk cewek. Di kelas ini, sekolah ini gitu. Kalau ceweknya gak usah pakai inisial, tapi harus detail gitu. Sekolah mana, kelas berapa, ciri-cirinya mungkin ya. Nah, aku mau kirim salam, tapi kamu pakai nama inisial harusnya, atau nama samaran ya. Sampai sekarang masih ingat kejadian itu. Ternyata radio pernah jadi macomblang juga ya. Oh, berarti ini jadi ya ceritanya, jadi ya. Atau jangan-jangan sekarang udah menjadi pasangan sehidup semati nih. Kalau iya sih amin ya, mudah-mudahan langgeng terus ya buat kamu. Aduh, karena memang radio ini bisa menjadi kebahagiaan ya untuk orang-orang. Sama kayak sekarang ini teman Pro 2, mungkin sekarang sudah banyak yang mendengarkan kita. Sekarang ini sudah banyak kayak apa ya, apa sih, aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita terhubung. Tapi gak sedeg-degan saat nama kita disebutin sama penyiar. Nah, itu tuh beda banget rasanya teman Pro 2 ya. Dan masih kita lanjut lagi untuk baca WhatsApp yang sudah masuk. Salam buat Pro 2, ada Andi yang mau cerita nih teman Pro 2 ya. Waktu sekolah dulu setiap berangkat dan pulang sekolah selalu ditemenin radio dari mobil angkot katanya. Karena kita gak tahu lagu apa yang akan diputar, tapi justru itu serunya. Kalau lagu favorit muncul, rasanya perjalanan pulang jadi lebih menyenangkan. Sekarang semuanya bisa pilih lagu sendiri, tapi sensasi menunggu lagu dari radio itu tetap beda. Oh, benar banget sih ya. Kira-kira kamu mau direquestin lagu apa nih teman Pro 2, biar kita kayak ada vibes-nya tuh lagi flashback ke masa-masa itu. Kan kayak ngerasa kayak kalau misalnya ada denger lagu tuh ini radio banget lagunya gitu. Boleh ya, langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090 untuk malam hari ini. Nah, aku mau muterin dulu, kita flashback sedikit, ada Armada dengan Asal Kau Bahagia.

Nomor 2 masih bareng sama Nia untuk dijaga malam. Jangan kalau malam-malam ya. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung untuk malam hari ini. Belum dong. Ini masih jam, masih sore ya Nomor 2 ya. Nah, masih juga malam ini kita sudah bernostalgia tentang radio sebagai hiburan anak sekolah. Mungkin zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita menikmati musik juga berubah. Tapi satu hal yang mudah-mudahan tidak berubah, radio tetap punya cerita, Tom Pro 2 ya. Dan selama masih ada yang mau mendengarkan, selama masih ada suara yang ingin dibagikan, radio akan selalu punya tempat. Nah, itu dia Tom Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita bakal ada informasi lain yang bakal kita share untuk malam hari ini. Buat kamu yang mungkin mau curhat malam hari ini boleh ya, aku masih membuka untuk line WhatsApp di 08 11 743 9090 ya. Dan pastinya untuk radio Taman Pro 2, ternyata memang setiap orang itu kan punya cerita yang berbeda ya dengan radio. Ada yang ditemani belajar, ada yang ditemani perjalanannya, persahabatannya, bahkan sampai urusan cinta ya. Dan mungkin itu adalah kekuatan radio. Jadi kita mendengarkan suara yang sama, tapi masing-masing punya kenangan yang berbeda ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Ada Noah dengan Kukatakan Dengan Indah.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

RRI Pro 2 Jam, teman terbaik kamu untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ada satu informasi yang buat aku kaget untuk malam hari ini, teman Pro 2. Kayak, emang iya ya gitu. Ada yang tahu sama Kangen Band, Des? Teman Pro 2. Kangen Band ya. Jadi, sedikit cerita, ini lagu yang waktu itu aku SMA tuh lagi naik-naiknya ya teman Pro 2 ya. Ih, ketahuan dong umurnya ya. Nah, jadi memang sempat bawain lagu ini juga barengan sama band SMA waktu itu ya. Terus juga kayaknya ingat banget perjalanan dari Andika ya sampai sekarang udah menjadi Babang Tamfan ya teman Pro 2 ya. Jadi tuh kayak perubahannya tuh drastis banget ya, walaupun memang proses ya teman Pro 2, gak langsung teng berubah gitu ya. Jadi sekarang tuh lebih berisi gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini baru aja aku ngelihat ada yang mengunggah sebenarnya dari Instagram pribadinya ini ya, Dodi gitu. Jadi dia mengatakan bahwasannya ini Dodi ya, bukan Andika teman Pro 2, bahwasanya beliau menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diintervensi gitu teman Pro 2 ya. Dan masih juga dari Dodi sendiri, karena dia adalah owner dan founder dari Kangen Band, jadi katanya untuk seluruh para personil yang terlibat dan juga para IO itu dilarang untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya gitu teman Pro 2. Ya mudah-mudahan ini hanya apa ya, mungkin kalau aku lihat karena kan ada fotonya nih mereka berlima terus ada tulisan bubar ya, berharapnya ini adalah prank ya. Mudah-mudahan mereka mengeluarkan single terbaru judulnya bubar gitu teman Pro 2 ya, mudah-mudahan. Jadi kita harus positive thinking dulu karena sekarang ini kan memang ada aja gebrakannya ya. Tapi mudah-mudahan ini enggak beneran bubar ya, tapi aku nggak tahu juga, kita lihat informasinya besok karena ini baru banget malam ini ya aku lihat ya, dan nggak tahu apakah benar atau enggak. Jadi kangen juga ya kita dengerin Kangen Band. Kalau emang bubar jadinya emang kangen banget ya sama Kangen Band gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak teman Pro 2 ya. Oke deh, kita putarin satu lagu dari Kangen Band dengan Setengah Mati Mengejar Dia. Nah lah ya, buat teman Pro 2 yang lagi ngejar si dia nih, cocok banget sih lagunya buat kalian semua untuk malam hari ini. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi teman terbaik. Kita lanjut lagi untuk malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan masihnya buat kalian semuanya, mudah-mudahan belum pada ngantuk ya, masih semangat kan ya teman Pro 2. 44 menit lepas dari formasi 21 malam hari ini. Nah, aku bakal bahas nih mengenai sesuatu yang memang harus banget kita pikirkan. Iya, kenapa ya gitu kan? Kenapa barang yang bagus-bagus kita simpan untuk orang lain nih teman Pro 2? Pernah ngerasa juga gak sih, oh iya ya, kenapa yang bagus-bagus malah kita simpan untuk orang lain gitu? Terus juga kayaknya kita punya baju yang bagus banget tapi malah kita simpan di lemari gitu. Ntar dipakainya tunggu ada acara atau apa gitu, biar bisa dilihat sama orang lain ya kan. Ah, ini nanti aja dipakainya, sayang kalau dipakai sekarang gitu. Bener kan? Terus kayak di rumah tuh ada kayak satu set piring cantik, gelas cantik, bahkan mungkin ada yang sengaja disimpan di lemari karena pesannya gini, ini buat tamu gitu ya. Kalau kita sendiri makan dan minum pakai yang seadanya aja, ya kan? Bener kan teman Pro 2? Jadi memang lucunya ketika tamu datang, kita akan mengeluarkan semua yang terbaik. Entah itu piring, gelas, taplak meja, baju ya, dan lain sebagainya. Kita ingin menampilkan yang terbaik gitu teman Pro 2 ya. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Kira-kira kamu juga merasakan hal yang sama gak? Kok bisa ya? Kok gitu ya? Gitu ya? Kenapa kita menunggu hari besar untuk memakai baju yang kita suka? Kenapa harus menunggu ada tamu untuk menggunakan gelas yang cantik yang kita beli dengan uang kita sendiri? Kenapa kita selalu berpikir sayang kalau dipakai sementara waktu terus berjalan kan ya? Nah, disinilah banyak sekali terjadi yang namanya apa sih yang disorder itu ya, penumpukan barang-barang gitu teman Pro 2 ya. Nah, buat teman Pro 2, mungkin tanpa sadar kita punya kebiasaan untuk selalu menyimpan sesuatu yang baik untuk nanti. Baju ini nanti kalau ada acara, atau parfum ini nanti kalau pergi, atau piring ini nanti kalau ada tamu gitu ya. Sepatu ini nanti kalau misalnya ada job gitu ya. Tapi kita lupa satu hal, kalau hari ini juga adalah kesempatan khusus ya. Kita gak harus menunggu ada orang lain untuk merasa pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Pakai baju bagusmu kalau memang kamu suka. Gunakan parfum favorit kamu meskipun cuma pergi sebentar. Minum dari gelas yang cantik ya. Makan dengan piring yang kamu suka gitu. Bukan berarti harus boros atau menghabiskan semuanya sekaligus ya. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk menjaga barang agar tetap sempurna sampai akhirnya barang itu tidak pernah benar-benar menemani hidup kita. Karena pada akhirnya barang itu memang bisa rusak karena dipakai ya. Tapi ada sesuatu yang lebih menyedihkan teman Pro 2. Kira-kira apa nih menurut kalian? Ayo. Barang yang tidak pernah dipakai karena kita selalu menunggu waktu yang tepat teman Pro 2. Dan mungkin bukan cuma barang, kadang kita juga menyimpan kebahagiaan. Kita bilang nanti kalau misalnya sudah punya banyak uang, aku pasti bakal bahagia. Nanti kalau sudah sukses, nanti kalau sudah punya pasangan, nanti kalau misal sudah anak-anak besar gitu, nanti kalau semuanya sudah beres. Padahal teman Pro 2, hidup itu gak pernah benar-benar beres ya. Selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi mungkin mulai sekarang, jangan hanya memberikan yang terbaik kepada tamu, kepada pasangan, anak, atau teman, atau orang lain, teman Pro 2. Sesekali berikan juga yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena kamu juga tamu penting dalam hidup kamu sendiri ya. Dan kamu juga pantas menikmati sesuatu yang indah yang sudah kamu perjuangkan. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, aku mau muterin satu lagu dari Juicy Luicy dengan Terlalu Tinggi.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu ngambil angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk malam hari ini, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Teman Pro 2 udah formasi 22 untuk malam hari ini, berarti udah jam 10 ya. Kurang 1 menit sih sebenarnya ya. Oke deh, buat Teman Pro 2 semuanya selamat malam. Buat kamu yang mungkin masih di jalan, belum sampai ke rumah, atau baru mau on the way pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan Teman Pro 2 ya. Atau mungkin masih berada di kawasan Telanai, karena memang sedang berada di salah satu kegiatan kita di RRI Fest malam hari ini. Ini luar biasa nih, semakin malam semakin ramai, semakin padat juga ya. Oke, dan maksudnya jangan lupa untuk tetap hati-hati ya Teman Pro 2 ya, dalam kegiatan seperti ini. Pastikan barang-barang bawaan tuh tidak tercecer, ataupun mungkin ada orang-orang yang ingin mempunyai niat yang kurang baik ya. Jadi kita harus menjaga barang bawaan kita masing-masing ya. Oke, lanjut lagi untuk malam hari ini Teman Pro 2. Aku pengen ngebahas mengenai deg-degan nih. Pernah ngerasa deg-degan gak Teman Pro 2 kira-kira? Kayak semua orang pernah ya. Tapi banyak juga yang bilang deg-degan ini kenapa sih bawaannya itu kayak pertanda cinta gitu. Tapi kalau aku bilang ya, gak semua tentang cinta sih harus deg-degan. Karena kalau dikejar deadline juga bikin deg-degan ya. Itu parah lagi deg-degannya Teman Pro 2 ya. Tapi kenapa kalau sama si dia tuh bawaannya kayak deg-degan terus? Apakah ini pertanda cinta? Tapi sebenarnya itu aman-aman aja. Itu normal-normal aja. Deg-degan karena cinta itu wajar. Tapi kalau gak disertai ketenangan dan rasa aman, kayaknya perlu dipikirin lagi nih Teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang mungkin pernah mengalami ketemu seseorang jantung deg-degan, gak bisa berhenti mikirin dia, rasanya berbunga-bunga. Kalau di bahasa Inggris tuh istilahnya tuh kayak butterflies in my stomach ya. Atau ada kupu-kupu di perut yang bikin kita deg-degan banget gitu. Nah, di situ otak kamu mungkin langsung mikir, inikah orang yang aku cari selama ini? Ya. Tapi tunggu dulu. Emang benar sih, ketemu cinta sejati tuh rasanya kayak mana ya? Aku jadi lupa nih gimana ceritanya ketemunya awal pertamanya. Tapi itu ngerasa kayak dunia indah banget ya. Tapi sayangnya itu adalah respon yang sama dengan emosi kita ketika dipicu oleh stres, ketakutan, atau bahaya. Otak kita sering gak membedakan nih antara deg-degan karena ancaman atau deg-degan karena ketertarikan. Nah, dari sini kita lihat dari sisi fisiologinya, itu sebenarnya adalah kayak aktivitas butterflies gitu kan ya, butterfly aktivasi sistem saraf simpatetik. Jadi ini kayak detak jantung yang meningkat, adrenalin dan kortisol dilepaskan. Jadi perut kita ngerasa kayak tegang gitu ya, panca indera kita jadi masuk ke mode waspada. Nah, ada satu hal spesifik yang bisa memicu sensasi butterflies ini, yaitu ketidakpastian. Ketika kamu bertemu dengan orang yang sinyalnya ambigu dan kehadirannya nggak jelas, otak kamu jadi sibuk mikirin nih, mikirin dia gitu. Pikiran kita jadi kayak obsesif gitu ya. Emosi naik turun antara euforia atau anxiety gitu. Atau tubuh kamu terus kayak masuk dalam mode waspada. Nah, ini biasanya terjadi sama orang yang memang apa ya, yang ngerasa kayak semuanya harus dipikirin gitu Teman Pro 2 ya. Nah, ketika ini malah dijadiin tolak ukur cinta sejati, efek jangka panjangnya tuh bisa bahaya. Banyak orang yang meninggalkan hubungan yang sehat dan stabil karena nggak ada butterfliesnya gitu. Orang jadi nggak betah di hubungan yang terlalu tenang dan terlalu stabil, ya akhirnya malah nyari drama biar ada passionnya gitu kan ya. Padahal rasa tenang itu bukan tanda hubungan yang membosankan ya, itu justru tanda hubungan yang aman Teman Pro 2. Nah, seberapa aman kan ya sebenarnya? Karena memang dalam suatu hubungan ada perubahan hormonal ya yang bisa nentuin seberapa aman hubungan itu buat kita. Kalau hubungannya penuh ketidakpastian, ya pastinya
kita jadi stres ya terus-menerus, banyak adrenalin dan dopamin yang nggak menentu bikin perasaan terasa adiktif karena kecanduan. Sementara di hubungan yang lebih stabil, oksitosin dilepas secara teratur lewat kehadiran dan kedekatan fisik. Nah, serotonin menciptakan rasa puas dan tenang, dan kortisol rendah karena sistem saraf enggak dalam mode survival. Gitu, teman pro 2. Iya, hidup dia. Ya, pokoknya cinta yang aman itu cenderung lebih tenang, bukan karena kurang bergairah atau gimana, tapi karena enggak bergantung pada ketidakpastian. Kalau hubungan kamu terasa terlalu tenang, mungkin bukan karena gak ada chemistry-nya, tapi karena kamu akhirnya gak lagi dalam bahaya. Tapi bukan berarti kamu harus bertahan dengan rasa bosan yang muncul ya. Jadi kamu bisa kayak melakukan hal-hal yang bikin kalian lebih, kalau bosan ya ganti suasana gitu, bukan orangnya, ya gak sih?

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari di Teman Pro 2. Dan masih bareng sama Nia untuk dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. 14 menit ya, formasi 22 malam hari ini. Dan pastinya untuk malam hari ini buat kalian semuanya yang mungkin sudah mau on the way untuk istirahat ya Teman Pro 2. Mungkin aku bisa memberikan apa ya, sebelum kalian tidur ya, kayak pernah gak sih kita udah tahu salah tapi kayak masih kekeh banget dan gak bisa berubah gitu. Dan buat kamu yang mungkin pernah sadar kalau sesuatu yang kamu lakukan itu sebenarnya gak baik buat diri kamu sendiri gitu, kita harusnya tidur lebih cepat ya, kita harusnya tidak makan malam ya, atau mungkin kita harusnya enggak melihat kelebihan-kelebihan dari orang melalui media sosial ya. Nah, tapi kita malah melakukan hal itu. Tahu harusnya berhenti membalas orang dengan emosi, tapi ketika tersulut kita kayak tetap aja pengen ngebales gitu ya. Dan pastinya juga kita tahu kebiasaan itu bikin kita capek, tapi besoknya kita mengulanginya lagi. Bahkan kadang kita sudah bilang dalam hati, aku janji gak bakal seperti itu lagi, atau mungkin kayaknya aku gak perlu menanggapi hal-hal ini ya. Tapi entah kenapa kita kembali melakukan hal yang sama. Kenapa nih kira-kira Teman Pro 2? Karena tahu bahwa sesuatu itu salah ternyata berbeda dengan benar-benar siap untuk berubah. Otak kita sering memilih sesuatu yang sudah familiar meskipun sebenarnya tidak baik. Karena sesuatu yang familiar terasa lebih mudah dan aman. Berubah berarti keluar dari kebiasaan. Berubah berarti menahan diri. Berubah berarti kita harus berani menghadapi rasa tidak nyaman. Dan itulah kenapa perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang cukup dari satu keputusan kecil. Kalau biasanya langsung membalas pesan saat sedang emosi, malam ini coba tunggu 10 menit dulu. Kalau biasanya menghabiskan waktu untuk memikirkan orang yang menyakiti kita, coba alihkan perhatian ke sesuatu yang membuat kita tenang. Kalau biasanya selalu berkata, aku memang begini orangnya, coba ganti dengan, aku memang masih seperti ini, tapi aku sedang belajar untuk berubah. Karena kita bukan pohon yang harus selamanya tumbuh di tempat yang sama. Kita manusia, kita boleh berubah, kita boleh belajar. Kita boleh mengakui bahwa kemarin kita salah. Dan satu hal yang penting, jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berubah. Karena perubahan itu bukan tentang tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Perubahan adalah ketika kita mulai menyadari kesalahan yang sama, lalu perlahan memilih respon yang berbeda. Mungkin hari ini kita masih gagal, besok mungkin masih terpeleset lagi. Ya gak apa-apa, yang penting jangan berhenti mencoba. Karena terkadang kemenangan terbesar dalam hidup bukan ketika kita berhasil mengubah semuanya dalam satu malam, tapi ketika suatu hari kita sadar, dulu aku selalu melakukan itu, sekarang aku sudah gak seperti dulu lagi. Dan mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, apa satu kebiasaan yang sebenarnya sudah aku tahu salah, tapi sampai sekarang masih sulit untuk ditinggalkan? Gak perlu menjawab kepada siapa-siapa ya, cukup jujur kepada diri sendiri, karena perubahan yang paling berarti seringkali dimulai dari sebuah pengakuan kecil. Iya, aku tahu ini salah, dan kali ini aku mau belajar untuk berubah. Oke Teman Pro 2, jangan terlalu keras ya kepada diri sendiri. Kita semua sedang belajar menjadi versi diri yang lebih baik. Pelan-pelan aja, yang penting jangan berhenti berjalan.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dan esok pagi, hari Minggu 13 September 2026, kami kembali menjumpai Teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado, atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Selamat pagi Surat Teman Prado FM, di mana saya berada dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan Teman Prado FM ada beberapa informasi pada pagi hari ini dari informasi dari portal resmi rri.co.id. Pertama, Kemenhub selamatkan 24 satwa liar terdampak karhutlah dan orang utan termasuk yang terbanyak. Kementerian Kehutanan atau Kemenhub menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Hal tersebut dilakukan langsung oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlanda Mirapani, mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian karhutla, salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, upaya penyelamatan dilakukan bersama Yayasan Inisial Alam Rehabilitasi Indonesia dengan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Dan penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang utan induk bersama dengan anaknya. Dan setelah dilakukan pemantauan, tim mendapati habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Dan pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap dua orang utan tersebut dan keduanya merupakan mamaman, orang tua orang utan betina berusia sekitar 20 tahun dan anak keman orang tua orang utan jantan berusia 7 bulan dan keduanya selanjutnya diperawatkan sementara di pusat rehabilitasi Yari untuk menjalani pemeriksaan dan juga mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sehari kemudian pada 4 September 2026 tim kembali melakukan penyelamatan terhadap 4 orang utan yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat yakni Desa Pemangkat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dan diberi nama masing-masing ini Noval, Nopan, Novi, dan juga Novi. Dan penyelamatan dilakukan BKSDA Kalimantan Barat bersama Yari, Yayasan Palung, dan juga LPHD Desa Pemangkas setelah menerima laporan dari masyarakat. Dan Murlan mengatakan penelitian sementara dilakukan hingga kondisi habitat di sekitar lokasi terdampak karhutla dinyatakan aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga rekomendasi teknis, satwa yang kondisi yang memungkinkan akan dikembalikan atau dilepas liarkan ke habitatnya. Kemenhub juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan juga penanganannya dilakukan secara

Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemkom Digi memanfaatkan jaringan operator seluler dan juga sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang dan terdiri dari 5 jurnalis dan juga 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nezar Patria mengatakan Kemkom Digi sudah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas Base Transceiver Station atau BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Dan hal itu disampaikan Nezar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang Banten Sabtu 12 September 2026. Kemkom Digi sendiri sudah berkoordinasi dengan operator seluler dan 3 operator seluler itu sudah mendeteksi BTS yang ada di seputaran Selat Sunda. Dan selain melalui jaringan operator seluler, pemantauan dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan juga Lampung. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencairan. Dan berdasarkan hasil pelacakan, kontak komunikasi telah terdeteksi pada 7 September 2026 di Pulau Sebesi, yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan pemantauan jejak komunikasi dilakukan setelah Kemkom Digi menerima informasi mengenai rombongan yang hilang kontak saat berada di perairan Selat Sunda. Di mana tadi terdiri dari 5 jurnalis dan juga 2 buah anak kapal dan 1 orang pemandu. Dan mereka berada di perairan Selat Sunda untuk melakukan tugas jurnalistik memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan pada hari kelima pencarian, Sabtu kemarin area pencarian pun juga diperluas. Dan tim SAR Banten bersama TNI Angkatan Laut dan juga Polariut mengerahkan 14 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan rombongan. Dan selain melacak sinyal komunikasi, Kemkom Digi juga memantau informasi yang beredar di ruang digital terkait dengan hilangnya rombongan tersebut. Dan Rizal mengimbau masyarakat memverifikasi segala informasi yang beredar di platform digital dan juga menjadikan keterangan resmi dari tim yang terlibat langsung dalam operasi pencarian sebagai rujukan utama.

terakhir musim kereta api Ambarawa mencatatkan total kunjungan sebanyak 490.487 wisatawan sejak 2024 hingga Agustus 2026. Dan destinasi heritage tersebut menghadirkan sejarah perkereta api Indonesia melalui bangunan stasiun serta berbagai koleksi sarana. Dan musim kereta api Ambarawa mencatatkan 161.395 pengunjung pada 2024 serta 180.944 pengunjung sepanjang 2025. Dan jumlah kunjungan wisatawan pada periode Januari hingga Agustus 2024 tercatat mencapai sebanyak 148.148 orang. Dan Museum Kereta Api Ambarawa menempati bangunan bekas stasiun Ambarawa atau dikenal sebagai Willem I Station. Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij Antonis mulai mengoperasikan stasiun tersebut bersama pembukaan jalur Kedungjati Ambarawa pada 21 Mei 1873. Dan pemberian nama stasiun Willem I merujuk secara langsung pada keberadaan benteng Willem I di wilayah Ambarawa. Dan stasiun ini pada masanya digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan juga aktivitas kawasan sekitar. Dan Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia KAI Andi Purba menyatakan pada Sabtu kemarin koleksi yang tersimpan meliputi lokomotif uap hingga perlengkapan pendukung operasional transportasi rel dari masa ke masa. Dan di sisi lain, stasiun Semarang Tawang mencatat 1.262.315 pelanggan yang terdiri dari 628.946 pelanggan naik dan juga 633.396 pelanggan turun. Dan stasiun Semarang Poso turut melayani 1.867.005 pelanggan dan dengan rincian 902.000 pelanggan naik serta 964.021 pelanggan turun. Demikian sama Bro Devi beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: ya? Oke. Kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Anak kita,
3: Pak.
4: Anak kita.
5: Sabar.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
2: I love you, Sissy. Never worry about boyfriends at all.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting